endlini bakhona besifazana banekekelwe la endlini akwesi

mshayele izandla usindiswa maseko egameni lika Jesu. Amen. Hallelujah. Is that right, bazalwane? Emzuzu ligamenxa ihora leshumi kumsakazo ukhozi hlelo ebukhoneni nophindiphisa kubingelele ekhaya osanda kuvulela umsakazo wakho. Ke kuthi ke masiphuma kule ngosi bese singene kwenye ingosi. Bani ungangitshela ohlalela lelo ukuthi usuke sikhuluma ngani mvalo. Be angisafuni. Bazothi siseklasini. Ayibonga inkosi. Hallelujah. Hallelujah.

Tibisa. Uya Tibisa. Hallelujah. Ingoma yamentsha lena esandophuma. Ngithe namhlanje manje zoyethula lapha kuni live. Okoqala ndi perform. Hallelujah. Hallelujah. Iyafumaneka phaa ku iTunes, iyafumaneka Spotify, iyafumaneka na ku YouTube, nayo ne video phaniza nibona ndimhle phaya. Hallelujah. Kaniqhobeleni Yesu sandle sikhulu.

0: Sangat Cozy FM. Cute Twins. Atas sebuah semuanya, nama saya sangat aku Cozy FM. Sangun jalan tersekai. Mucha pegawash lah, kom zuzum shan. Lalu bubene horare, ihorale shuminam bili. Kona nama saya sangat aku Cozy FM. Sagui yolongka, jinka jago jis tabulu gusam. Kuzike ushalo naga ihorale sitati. Kona nama saya sangat aku Cozy FM. Smonga kulu batu mshiza wento. Bima tota. He, umfoka mshengo beshel na uge kusuka lakinje. Nye horale si shiaka lulu nyege. Kuzike. Be manje ke sibonga kakhulu mshengu uzomthalana kanjani ke kusasa ya futhi ngaso leso sikhathi kodwa ke kusasa uzongena ke ngehora lesi shiyagalombini kuze kube u 12 ukuze kube u 10 o'clock ya uzobe khona ke umshengu shabalala bathi ama spice othando bathi alright ke ngalesi sikhathi seyinganile ke intaka yokhoze siphakathi inside kwathi angibengelele ngishaye isaluti ngithi Alpha in the arena sanibona mafuthi niyaphila lapho hayibo bayaphila kodwa bafuthi lapho niyaphila kodwa bafuthi kuphi nangu blako khona mlalelo Cause FM ngiyakubingelela ngalesi sikhathi lesi sithi sidabula ukusaka nintaka Cause bathi msizi osiza bayisiza ngoba ungayisizi wena sazo usizo ubani ulindele kahlehle singena ke ngegill phezulu singena ngama cute twins atsubuye sibonana kuyiculo ke ungalesi sikhathi ke sobusuku bafuthi sivusa ke amanxeba kodwa ke lungile kakusenani mlalelo Cause FM asiyenze le nto kweke kuze kube kulona ke ihora lesithathu khona la msazana yakho uCause FM inigama lami ngengubani na
1: msizi maphumulo kuCause FM
0: injani njani siphongazi uthi oyame msakazana yakho uCause FM.